de metaftoigni sedu nabradin toigni kamangadu altamallaskum wadiawetku eneni bla anyalkum altamallaskum wadiawetku eneni bla anyalkum. የቀድሞ ዘመን ስፍታት በጾም ቀናሳን